tai hui usum nai i torosuka ni mumu. Ngurayo, nai ni naranung na mwala, auda. Manai taranung mairang mumu. Kulai awaw ra, tarukuan ra daw ra. Saharam na ukan mapiak daw.